pare telefon. Ko je? Pita beli slon. Ko je? Pita telefon. I tako u beskraj.